ada gue tegur di VWK kamu pilih sebenarnya itu bubut hari mama mang 27,000 naira asli di 45,000 naira dulu tuh lebih dari mama bapak dia wow wow wow lah di BBC mama basi soal di BBC mama lalu bapak gue lagi jok itu lo FN ini mana naik dia di kole itu bapak next Twitter hari sih gue tuh next week maka gue tak apa sih tulis bapak mama drop punya ini emang mama main di joko Thank you.